Ororai Murure. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu erang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alang ni kerinjau itu, ji alang kita bukak kerinjau, ji kain ayau. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasam. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alal bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kering jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela di azarma du den dio kaske du al bike ele min dokya bawana burnyungo na ababenga kibes jalom ya kai ora ye anin kafi jiseri jitaisen pyabo ne do aljike ya burnyo wana zelan baye illa ke ngala ay sikere kring na arking ne yenka kawe ira namake bilong abake bilong bas jalom udonga songa alambei ne indo baye al kwasonga ngere ti kunge na na ete akaungye ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge arken ore to age ba ne ke mani age nama kanya na taringa kawe Nekim udah kau zaman nua tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena na teroksika langa kim mama angki anya kena nasi yial asal buruk kena nasi yial asal rita kena dia entalang nama junga entalang bayai nama buruk totok putus seti kuah nama itu kamu tanya in dalam resa songa engam.

bayla bago bay ngara dan barnamij belaki mitille na dan barnamij belaki mitille kereki bas udonga na aldinga kitkundul alangis kingasi belense palel na alangis kingasi udonga kit palel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo

na ete na modo kwel alan mitildigin kristiyo na embelen tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo. Na alan inzikagil ine na mayan kwa lompi. Lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro teripi. Yani lompi npi na mas janas kwasi kikuro teripi. Alan ye kuro ini kwasi. Aladien kurin kwel ye namas kwasi kimale teripi. Alan si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi. Du al den sursi bagipi as sasonga tulei. Alan si kimale jauliti na kilmagi pisi indala basing udonga tulenga songa yumu. Nina al baji din tebunja. Nina aping songa tulei. Alan si taringa nja jau. Alan si taringa nja jalum. Na dokila semelmel madgising gisi udonga jitipia. Marang ji gisi gis nyinti. Alan ki sejei ying ajamba. Walagal gisi gikuro jiti alan ki sejei ajamba. Kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri. Puto jaring alan si yang asi jitanga asjaba. Udonga tulenga si jau. Na asa sejei ki sejang. Na asang sejei ki sejang. Tuling si tulaja ke la jisigis tulila duya. Di imbara si jundis abas yetina. Daendora alang taringa ki malekaw. Daendora adilonga lang taringa ki malekaw. Niki jalung. Na tuding king jarunga le tulaja. Lompi si sejel ling jitanga. Jitangan juengi le karajangwi. Walagal jundi. Na taringja ndora. Ndora tulle kwangi. Alang kila utonga yundi. Ki kwan taringa njanga ndora. Duong kwe kingasi gis. Taringa pi. Daile undul. Alang gis kingasi bulo. Na gis kingasi jopo abaki. Ki kora jitanga kiyo. Abos ki kaula na taringa kawu kwa kerna gal bas ki ngasi otanga kerna kawe. Jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kawle. Innamas jundinga songwa undul. Ide namas ejeying koranga si jabung. Abaji gingo ri it. Alji lompile yuel. Elaba dini. Aba udonga si. Sa songa puto jel. Bas way sa songa undul. Na alang ki ila way zi karakawi. Bang kaungi nusursi puto gel. Nusursi tulle gel.

lonti kurang jari bas jandi kwale gella gella undu ilain nasiye sasoma dongore indel kurgal ilain nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsingo kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit pulung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sasonga ki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasis kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ila utik.

na ete namugal kwel alan dangirtimo era sikirtimo alkingwa borum na borum namen kwal otana alonga songangalen voluntarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asanjanyingile kanyi janingi nemelan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyintia kientaringare na janyingi dogma longa songa ngarendi zijwa zan kin ala se janyingi borum tarere dik nemoki gutinja do kwakit al zi kinga na jurenga dokyage yen balon alan gutle putokerale elain na boru gutinja kwel alan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulle baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gista mukirel na mbeleng aldiente wi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longa lan jijong na ini gut na mas ngerinti ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dimburu se star tulaya na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dire songa tulay ang asa guta kalma Jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawli. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Uzan diyan jayin tulle ya. Na ne yiyen tulle ke yinyi. Diyan suru ngiri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyen tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Nama si yen kiwe, na kawwe, na tarikawe. Na margi njwa, al di le songa tulle jang, yang si asa jawli tiba. Indalang ji irian jobo. Ila yeng na duldin diyo, lompi al kwasi pya. Ba deling, si soka ja. Deling asang on duo. Lea nama wai. Na kila sokan diyo, jino mojwe la senya si jawli, otan kit ese ji jiwi, alan si kiwe. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal denga ratu leka na udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kaulia namas kwa kerna si kaulial ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kaulial ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

sani da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oran uduan jare na ine nama dan jingwe mbeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nga dan barusi kabe na hatta ore ya kerna zata kilo fuka ga dido kenge na kikwa kulko luasi na real dui na yeng kweda sampo rasinye tingagel na di oran ake laga dilu agena do kenkang na ine nama kwela lam mayroma ziki

tero ke inga ala metil digin kisimo ko inga la na dai metil ete gali meleng atsa bot arandu kello aza duo bot duo barasi arandu kello aza duo barasi bot arandu kello na imitil jamaili meski ngasi ota to lagas pulmiti aza duo barasi bot arandu kello nama kamuna deng kisimu na marang nama totok kamu na ititi kisimu alandeng arakarang deng ara nama imbeleng imitirin dio duo al elenga le ka au kwal elenga le ka aule duo hosi mani ajelbo duo hosi mani ajelbo isde duo asagi aya duo asagi in jalum al inang long kege lo tawabu duo aisa gi imbeleng al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang imbitili ngaratu lekarang kiam kwa nasutu lelim kwa ini dio imbeleng duo aisa imbeleng alinanja al inambeleng al bele inambeleng neye apiba neye apiba ila bele isi jiro ajabu kangi na bele la aba kisi ya kanga piba na deng a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omolmol nangi kilokuru neji as yaramba neji as janam doke ne jiri to monor ke bere ne ngi kilo kuru ne jiden arra zalamba nak imitirin dio ke ing ala do bota aran do kelo

Ale mi lompin to mon bel. Ale mi lompin to mon bel. Pugo horo ple. Ni ay sa kasi lompin kwa. Kwa ge dorol ja anan duin bele kel kamya. Asan duin kalikal nga. Kiri enjain surungiri. Na asan kien dola dokkal.

0: nama dosi nama dio poinel nama dio poinel wala en nala ngoytil ba nama liya jena liya way indere
1: naji ay
0: genye
1: bat un se jo el al dosi dio poinel
0: dio poinel
1: kan se kona kena nas kona en kané al dilingogos
0: ila nana men kamen al sir
1: a dilin mal dio dilin
0: nas kogos singa
1: egal
0: ila kele nama ni yenge na en kamalan tori kwa ki ne kawe ne kele ota tulenga lage
1: ati
0: kilo na oto is kaing abo kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kaangi ne kundi ine dio a na kundu na kele uto ngaka na kido singalon al ota ngadi ka yin kele karaban dio no tulenga lage ba
1: ke se kele ota je gile da al ki kawe na lamma
0: yi majara mendo kaman erdi serenga ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali Nee, kwenye alikundu na ine kiringa kitoa le kinti, kwenye sikuora kuni kali.
1: Aelele, mama ni elasong.
0: Atingi kutoja kajam nang.
1: Aelele, but ila jamili.
0: Ne ila e, ila kasi ingi zala sorti na ausa kinti, alikuwa wuye kwa iri. Yeye iri nime, nama farisa kwenye kila watazi kwa kuang aikira kwa.
1: Kuanta wu.
0: Mara kila koro.
1: Nama je.
0: Watu jio wa skoro kani na dule jio kuruta anja.
1: Anja.
0: Yi majira ban kin kage sikin yusu
1: lakin uto ngi sey jigira laki dan orre ki uto ngi amono kunde
0: na ingizin waye ka wela lan orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kunjelo kin sukundi ayle ki ngasi tabunga do jaba
1: to lay asoy kurin kuri wo ba jawel dan Allah ay gije na jaba ki ngasi awuna uto ngi tin ki kin kora ke la ka alji injoa al to lengage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijoa bauna elensika mara itel dombren dio akumawa asaki kikay njuro akarti na kawne kidina tolenga ageba na din kuring le kritia do mba jawel kelase azin baranka na elensa bak asokas kam jikur ros jeng kusenga kital kwa kit kawe jijeluna tarasa geba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kera kusenga si akawe inaran na kibal dile kalgintin bitin ribera be indering bauna kidin dora indering alan tolle elelingi aljijwa din dombren dio namadwal yena kimisala adenja ba o netolle kera yi kital ba kusenga ge kera sinama ona toga ka al tarasa ge ba namakid gal tarasge al kidin dombren dora na kidin misalan dora ere namakelenseka
0: yeah.